今年那啥时候嘛？那我是给个意思，特别个多，哈维，马蒂奥斯，那哈维嘛？哎，你搞到个罗哈维，哈维是搞哪来的？哈维大哥，马里莎乌阿德嘛？今年那是你该哪啥？哈维大哥，该马斯拉查，哈维大哥，专长我们是银行。Habedagis, Nasa, Mammy Stingy Gamda. T. Ola Jacoma, a coma, Jacomagro, Togagasa, Miss Ecomagro. Coma, Comagro, Coma, Namidi, Didagomidi. Minas, Surip, Huemas, T. Sinat Hat Anna.Singaba syndomysis. Tihun nana syndomysis. Comas ti odage. Tihabes, tiragi, rentau. Haberajagro, nobody see gong, arajagron, haberajagon, nagobus of the one way to go. Seed mine. I orajago, nobody, ali, narage, our me did to the game. However, telegramina, a little. So namin gasadahun, what's it due dates? Onites and Austina.Nangang, wow, Titkasang Musahon Lahona Graubeo Otskehona Sinaka. T. Igacy and Habasa. Quetska Homi Bell. Casamis Ida Jogron now, let's say Jogrocona Wendy. Casamis Dagicoma Goron now, Dinda Kona Mikis or Genisa. Tangorocop, you coma Goron now. Ogin Lacobam and Batin Mom.Kisah mesir aja koma kurung nang tidak mian me. Orang ibu muka garam pun koma kurung nang. Koma aja koma kisah mesir kurung Hawaii. Sisin angkira Hawaii di. Anuwa. Koma aja koma kisah mesir kurung Hawaii. Tip kita saudara bermati. Orang ibu nak aku koma aja kisah mesir kurung Hawaii tidak mesti sata mi baba. Naba ibu madu anu ibu magu hai. Nau saudara kau ibu ni.Kisah mesir guna kuai kuin, ni dalam toraku kisah sisin soan gas tadi tu ikan khabe. Khabe ke ni sisa, ni china, ni ta, kau mesti kisah mesir guna kuai di guru mi, di damio, sina saat aisna lah umaro, saat china guru kah, amai kari, ni kui ni guru mi, dia me. Ini, mari atuk atuk, nanti kau nak kau cimi nak kau cik, tahu ka kau cik kau dah kumpul cakap mana kau dan kuai cik cakap ini kau nak kau cik, nak tahu beran di minang amai.Saya gigi dia, saya gigi kau tu. Sila, kalau saya rasa aku mengerti, kami diskusi dengan ini sila makan uneski. Obah kau itu engkau tu. Oleh itu, engkau dah gigi. Nai disang kau tu, bukan dalam waktu dalam kau di desa itu aku gigi kau. Kalangan aku se, nadi kalangan aku korang kau nama aro. Ti ni dah orang ti, nadi ni dah kau se isi isu apa naski nesa ti idagi. Obah jadi saya si akan si guna ni dah aku kalib. Isna ni dah kau se, nadi habeban itu aroma sna cai kensa moro.Di song biar asal song sago, ada kemana kawan ngairo lagi kami, ada lagi hujan kau kan, ni lain lagi. Kaisa di sini kaisan, wah di sini am dari kau, akan tak di sini amna, gagasin, hawasin, si damai di, club hande di, damai ni aci club hande di ha, si ge hawasin di ha, si.Kagasi amna ha na elobis amne na alfa adira na kama ti na ba khoye taybe chana de ha kre khuron lagi khwa se idagi kaise gwi ting amsa khabene dra khwa khon nasa senge ichan an na koma ma tiko ting marima otsa mangu wasna tike khuron ran khawe basen ting na di miro na kero ti.Ni usaha di tapi dah kun wahing undang waska ada jadi restore tim unde go. Come by quickly biade. Nanti bang soladi cincah hotel gemai ti. Check in hanti. Mobile one hadi. Nanti unde lagi lah.Osi belo sak parulu ati cik nada opnak jang cuka store di sibin rodi gule tam mumai ya rodi. E-wallet hadi ti, nadi, nogi ya hana ha.

Namts aquesa tesna marits ahotra. Nemisi ganga. Namts aquesa tesna marits ahotra. Tesna, drami quipki. Namts aquesa tesna marits ahotra. Otsumuni mina mi, o tibu, nabamidis rekabi, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari

Dai idani, amai dani ini tingguan wahan. Apa tak kau sama di chest mahu? Oh ha, leh mi amsi ame. Tiga amsi sedek kerus ame. Dai idani, ama idani ini tingguan ini ting. Wahai kau, wahai.

Paris. Ha, nampak anda stand butuh dis. Ochi guna dis. Nanti kalau itu mah kuegra di, udah aje naba. An area awal di Koba Gus, neighborhood watch. Di dramis masa lagi, aru ini asing ini beti lagi. Nas nga u taisa, singa sa, aligo singa. Nas aroma angkau singa baska I, o tidak kami, tidak mibati. Nas aroma tay ayos. Oleh aus, cipta itu kaisa, aibadu unga, wadun.

Baudwe ngalida ke sadadi sa kupnga amgas na letika mtes na aromas ke nesati obega tamdisi khaisan a hinge nes a tamdisi tam a hingira ma ka udimisa disi en a ti kupnga isko sile ke sadu kani malida a ose ige I khabela ni tu a ebna nila koro se I marinda khuna sada sa kupnga ra kausen se I kaus na sa ti mali sa kupnga nung ali nara musen sa kupina ngadi I khabe kuhina kai kenya ku testing a khasi kun kung sa ku ma ku tuna kau na dalam masa dari na tanah kawan ini awal tidak ni misi I swab iskin dari kawan saya SD tidak ni bani umam sa kawan saya abner kau buat sini lah nguro ubeha madinda kuna nabara kausen si I kau ngaba tidak tuh kau mire kau sini kosega I swab iskin nesa ti tidak ni ngak tapa isna nok naro tiko I kuna madinda kausen tidak ni isna di nguro si I ngakar duras ngahasi ngakasik ngami be ti naro itna ni lah ngahasi I swab iskin nesa temas kau dan kau bani uro sasna umam sa Inting ngadi ngah kasih bank, kami di ngah hasil swap I. Nidi I, aglamskan leceh sa cedis. Aroma si I swap I sike nesa. Dikuda dokoba mire.

lo bumba baba tarin kan kan sakam kurika kharua se kroma skapta se it ko tsatale ni ko wa tura ibe se did e kam 20 tatsi kam tris ya mi sta se koska da ke ngasa sada ko bat na rasis u khabe huri ko bat na e ke genocide tira mi ti genocide ti ami ske tari kam kharaga mira kharaga kobaka di mira khige kin kobapsi khari hebrein kin kobapsi khahu ha ta mira hien kan kai ara kese jeno dia mi se khari koisi kara dai kau si sait dia mi sta se kams kara dai kau tanda se khari huri kobap kada homoset dia mi sara ho tristosti na ka bara karo se moske suicide dumpsins ever since Castasina Draho, Papke, Cassette, Tiaba. Say it's got Karinidi, Coin, come say, me, Katamira, Kanka, Bahu, Kari, genocide, Amisa, say, Karinidi means K, we are Polantiti, Noaba, Kalun, and say, Kapaja, Kamari, Minsa, Cassie Karin, who say, Kathleen, Kuwaiti, Toro, Kaukasa. Kabe isi kari ni di imi sanggas ke a kota eci kalu si se kubik kaba si si ui cua o kari United Nations siya ke kari I tamkin kubik si torok di amskata a nubiyes. Anda se kari turun kubik si torok ke a toa disi kusin a kin kuripa o ke League of Nations. Ira min kan klasikin lubiye. Kabis ke ngan sang kabis ke ebasin ni sisun kasiku kaka ki a din chan kwat mai tiki mas kari naha tamtling kubisi torop kaba ki aha. So niri tamtling kubisi torop ki aha oske League of Nations dikere min kan karagan kugun kubik di kukuki ki kan kari yans nasa ki a point a ti United Nations nasa ki a lubiye. Diri United Nations ding lubiye nas ye kari kari kantun kubisi torop ki kubik a disi kusen a ti haka disin nanin a din kuri kan toa o a kuwa nung a ti kosa se mari tamtling kubisi torop kapa ike duis kubi kaju akan tapi jemaah Adolf Hitler ibe kari jodeng ini kira kau pun kari yang hari ini mas kesa mangkui in jodeng ini kau ini na tamtu ini kais tisa sejuk sejuk wa kari ska o turun kau bisa toropka ibnu kau baik kai tuis harus lagi hati mah I cip tuis kubane torwa jeng kuan lah oke Adolf Hitler kari I kam sejuk wa in jodeng ini kari ini Islam ke toroban fadla kaistan kain kin kurusa tis ke la ha tri ke la di kan ka ka ba tabe joding kin ka go we so tik ka ju se ju sio ne ko ni tan tu in kai tu se kire mun so tik la ta ka di in kan ga ba wa ka di kan kan saman ke an kan tu di ka di tan tu tu se ke a di ba in ka ba ka ga ri bel jun joding kin kuna ya tan tu in se ka ra ka ko ka ri kire ka me se Diri United Nations ini kini kantun komisi terok kantun lebih kengaha. Tadi mula kantuin kantansa koinding kaya nuing kini tamen kaisa si tamen kais kasara kain kanumas kaisa ki mantuin kas ke disi kaisa si hagati si kaisa kantun kuripna era UN Convention on the Prevention and Punishment of the crime of genocide di huriku bak nami ngasi kari UNC conventions kanuma kauka ke kanumas ya kari nidi I kantuis ni thai kais ti kantu di ka di koi ni tamaske in kanui ni tharai kais kais ta karat angai kais ta sege uka kauka kaske ni tiskosi da kari in means misi sa wan kuisi sira sishin ui genocide ase di abin kasa ti genocide eka dina in hawi ni leo tausa ma tering ui kantu ingo kwen disa chuko ui kau koin lan ai kari man kuisa di kaha is che kari duits putki a kui ai isa I yodeng in nara diri I mariti tamaske maata ba amti deep check kwaap karuma ui kau je suri pi yodeng in deep kip ai ma taring ui sige ni chista ka auto duits kuba noho ba ma Jodeng in kinara ma tari. Kas ke ngari I tantu di hea tantu kubesi toropka Hitleri mimas ai ke a dis karamasa. Se ke koa sitka koa habis koa ho kadiri
coming ko kai mariku he up with kutkanwa tap ke a matare ke tsa ke re de se kona matare e tsaka kona tsa ding go bi ba tsing o ga tsang ke tsarma tsike a ba go tla tsabira go a kharu go di nwa he this kutchini di itjo re tsing tsing aku khari mabanno go bana tsang tsang go na di tsa tsing ba di tsa kwa matare tira mai ga ba tsike tsa ni di United Nations ke khoka he UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Tirami is tara koka e tari natikoska oje genocide tirami means tara countries tisa taha kami wai a genocide ti kibasin damaha. Genocide tirami means tasta wai ke kankansa kona kari kini ma tiri kini nga kaide being ui ti kabun kabo e tai nadi e tesa o tui ke a genocide. So I tell you, as a disciplined actor, this is a core disciplined actor group in the Rekana. All locals is a who needs a great cut to tourist at the area. Or snap in like a big maze at Africa, Kluba, Koinaki, and that is not no adjusted disease, one sort of disease is a Koinaki Noa. TK Kaba disease, Koinaki, and all. I tell you, as a who said Africa. Oke, disebutkan apa sih nanti di sini orang akan kurikta syafel tidak min as aikari sedang mereka terlupa kena kacim lagam. Naha, tadi saya kena si, ini kena kai kontra ke kam. Kami ni kam kerana itu aku ai juga dia, walau kena kubat genocide pada hatma, hati misa ikut dihui aw. Genocide suara iske kau tu, turu ibu si kini kai nama kui i. Harus sama kui, tadi engkau tahu bahwa engkau sengkang aku ini bah, kamu ini sendiri bah. Nih kita tadi kau itu tuh dihutma. Aitau sase ibda kalau kami ini tidak waraga, kami kerjip kena kam. Ini tidak waraga, dolar minat engkau kena kam. Oh yang engkau sakuin, engkau iske kamu sebab senja. Kau ai, kamu sekarang tidak waraga, taras tarip kena kam. So, kalau terip lagi, kan sen tahu itu yang anda mak, kalau kan tahu lagi, karena kalau kan sen tahap kau hidup kini kami, tadi engkau cing, apa sen sih ini ha? Kan sen sih is kini, ni di kan uis apa sen sa an he? Sekini kan ane stores ko, mana sen sih ni di I kan uis apa sen sa season three, termasuk community three. Kas kerana kita bersenjata, kalau kita cuba untuk anda nak berada agasi di, nengono kiri kahang, abe tu iske tantrus asa wan wisi halu mati di kala pun kuara unkuai. Kalau cuba tahu do iye hari minyak rosai genocide wan wisi halu mati na di kala kunta genocide asa ramun nengono ika diinkuah suapai. Tidak, nama dia ti naik kesta wahari. Nami biar plastaruma ini ke tadi Berlin's asna disi present art present disi akan abahu disi present art present disi koron abko se Europe abtin bukan laka kaya nungkapkan tadi Afrika baca art orang kusi sata lengkung art ingonari u tidak ada ingonan kemasai koron ingonari u sata tahu kahani u nari ini ke Berlin conference dalam istana jadi I Afrika noron khusus rasa ke Eropa buka cora kui. Ini cora khusus na iske kari duit ku nanti dengan Namibia, Togo, Gamaruni dan Sania singin aku Rwanda si Burundi Burundi cikut tiga ke a Mahesa. Aitau saya dan Ikoska oke politically naba nanti dengan Angola. Si Mozambique cik aje mai. Bertanding kasi ko England itu opsi iba waraka si tuin perubahan kosa si Afrika kawatas tanjung way. Tapi si Afrika lesu tu swasin perubahan si Eswatini dirami Botswana, Zambia, negu aku je Malawi, negu aku je Britain nak kiri lah. Kuka si iku je niri mintu si aku je uon kuka kari ya tak Afrika orang kuri na. Sin lastang aku je tora kus kawan kuan yang kuntani tadi kiri uka.
Hierdie Ou Testament uit Duitsland, dan nou maybe ek jy klag op jy Duitsland die mense goue. Kurutari Dr. Heinrich Göring en daai wat jy ek klag aan het jy karaka gou ku tsadi di gutwa si tsing ngutsekeren kwang haru ku kan abi tari

纯粹立起来咪，纯粹立起来搞啥？在边头啥话？在地里搞你看，你是几好白的嘛？伊直接拿靠看，古风放出来，他咪没啥拿白去干哈？直接说这样，你连纯粹的。花刀他给爱公，后面跟咱们都搞些估计，你对什么啥估计呢？那里花刀的这里爱是该做的，那里他的，所以这他的风多大吧？他说一年爱的梅花刀啊，后面刀刚是平着不背，从这把西花刀的第三十集，西阿弟那些可是是干嘛爱的啥？你是他想他给你是这可是你是讲他一出来。到南西平日不会，那吧，那那是一些阿萨里说那，他们一见你的干阿里的，那里话到啥新那新那到干是吧？他的最高位，那高位还头安话那啥安那到嘛？是他是话到底的，这明年开始给阿萨里，他把别的那这个阿米一个安安话的，他们的从法兰说那吧，你是从他那个家话，你让他那个一片最高吧，哈，我那个是让谁吧？Kui ye toro nubisa, simbari ida nang amdui. Dimi ike kari na kaisa nang abe kemai teitse kansaliri leo van kaprifi plitka kia awi. Tipjen kiba ne kaniske siyo kari toka, tikhbe abe parlaments uitskuptis reikstag tirami, tis tvartinise koka bai. Koka ya, hiya tuis kari maris tina tkoa wane singi huyao. Tastra kitle bai turos, tuta pis ai, Disi present ada disi cik kerja disi kawan ada kuri pka dari itu itu parlimen selesa kira si kawan itu. Jadi kawan itu setiap tahun tu dari lewafan kapri pka bakire dari itu parlimen itu itu putih sami ba. Tari kuri tengah di kurim hawa sahuai dari di ida ni pun as Southwest Africa demi tidak dari Southwest Africa demi tidak buat dari nas kini sudah kawan karai. Jadi kita dulu ni macam sengkak apa? Toro awak ni sengin kais. Jika nasta, kamu kait di sini koro di sini toro aku. Kamu cingin lah uhun siapa nak ke ah sengin? Cingin ni ke sengin? Toro aku sing kamu siang je kris kau kan? Ike di sini tuan asin kais ai. Kurang France wap naba kari kais aguan kuah toro aku di kantan. Sing last track ya antara, kabe langkam sakoni sing naik kelas ITS kiki tanah kebas ini naik kelas di sini kelas di kau agama kuna nuk sore sing hait ma ini kalung sing hait ma ia itu kari kari tarang asa kari toro aku apa kimi saya kini ku tungkar tungkar sih tuh ikan kebas ini skusa unga sing last ke kabe sing ais nasasi kam unsa ini kagasa. Saya ingin kau cek yang, ingin kau cek yang, diri saya kan tu istibah, diri saya kali kan tu istikin kan ane. Habis cila, apa cina kau cari u, kau duit kau di kanseli di phone kapri fit, tapi kian kan kan duit parlimen kau tay tu ika habis dani di iske, apa seni dia kasar kau. Cikgu usah sekali kau pun cinta aku, cinta orang cina dia seni kau iske, apa seni sangat kasar kau. Kamu tu ini kena, lagi lagi karang kasta. Kamu sekarang kau ini kena hee, amak aje toro aku cint abun sila sini. Sen ada sen selasaan kais, jengka bang lagi ada asa. Cikgu je from Francois, kaba cari kita orang tak cobi sen asa terah hingga kadi. Sistem lari lain, amsa disitkan as, pelakai disi, disitkan sebagai disiti, kerja disitkan angin kurip nak jadi. That is a tadi. Sorry, saya ingin pelajaran lain kami suapkan ike kerja di sini kerja aku yang kena kita lawan kami. Nengat on di mana ni kali komite kecuali zaman sike, untuk semua kunjeri kali lain haru om di anna. Jadi jin wisin kawan kami bersin awa yang kering tuisa. Tuan jere sam am kuing lawan anisa. Tuan jere aku mama sadi di kuing lawan anisa. Korang ni kuliha tuan kami bersin tuan jere koi kane citanas nengwaisa. Kan abu ku amku ramain ku aku kan ngatui aku na wisin kawan kau bagi risikan anisa. Kali ini wisa tamsi kali ngatis. Di sini tamas kau kaitis ini. Di sini kerja nanti di sini kerja di sini orang angkring kuri kiaha. Di sini ini lain tamsi kali kau pun sih cincai payah.

Marknads- och Horonkrans, ikke en Marknads, det kan de. Namibia, de kan de. Kauka, så kun kaku de tog os, at det kan de i. Det er de i torop, de turo, turo, turo i, ja, kauka, så i ka, det er i, kosa se, Namibia, ikke de, si, kastra, kan de kams, norasis, si, ikke mamma, hvad synes de, kasa, ikke at toron kamsa. Kaudo, Nidi e kam kins, tada dis, tada a kundis. Ya, we sas ti lahan kristas, karoma kaba, nidi e genocides ti hua kaka, sikau tadi, eratin kwa. Kadin eversen kams kins dis ti ha e. Naha karike, toro on, tin kabuna singi. Tin lastra kari, nidi eversen slasen kankani, eversen dis sing niki oasis in this gay, kabusin kaisa kam kusa di kimistra, kas kusa. Karang as, termasuk kanan skin kawasan sekarang kata. Kalau kau kering kan kamu sendiri, ini tu kau ngopi kau na, kami kais kas ke kari, ni mana kari? Ia kau kari dia ding. Kalau nak sini lagi kas, ini dia kan kamu sekali asing kais nasa, kari kari ini jenis saya tahu kari, ia ding tua. Kami ni kari koska, oke, ngabahu kari, tapi kau yang kais tu asing lagi kamu sendiri, si kais di kau. Gaup, contoh aja gaup, antri selambat di laba. Kali kos istana uwe, duis mesa kuka, si fir peloton sekia, nolahan kami. Ika gaup Edward Afrikaneri, ke ngebuse ngaskaka torop na kia ika o. Kecina, kawan babe storop timintan sa torop na, iri i duis toro, mesa kun toko cuin torop na kia, nolahan kami. Ada kawan saya pun tahu. Tahu, anda dan teruskan aku jadi cari haraka kaki aku. Namun ada tiga diri teropna ke arah. Sedikit nasi daging ni kau untuk apa? Noa, kau itu kerja kos kau jengari I Edward Lambert di tinggal. Kau kan cari kah disi persen asyik kerja disi guru guru di kampung na haraka aku minyak rosak kaki na. Sedikit Kan sesakupna tak kai masa kami naik ke kau kuhinkan kai. Seipje aikau asa kari kido Afrikaneri tuan arah aikah ais tiba. Di mana mesti abdi kam kabakas inklas tuasna posisna ngabai Britain ini yang kari set Afrika bagi nang abik kau ipi kanupi doro main sakutra. Sisin kari asa posisna uwe tinggona cakup. Jangan ini disin ada miring, mana disin ada kunta. Si tabang gratis, ini mana segimai? Umi ini oskosin ngawati. Jadi kau cincap di kuna gratis, ini kali lebih jangan ngawatani. Kali entau pihon ngai beach parlements na fon kapri bi pajimin. Umi kau tani di ningkuba kau karas di sa. Jadi ni entau si tabang ai pua iskini kamsne kia ha. Iskini kau kido. Afrika dari China kini kami sana, na genocide si monak kau tak dihiam lagi, tu yang hari airatin kuah. Kami ini tu itu mah, nampak hujan kali ke, kau cakap tu yang mah, kau ni aistik lupa, abas kuning, abas tangkun lah, kita ini aistik. Kau sini je, hari ni di dorong nak kosis na, kini pun tu isah kuah kau dua jelas kagak koi. Kali pihak kosis nak jalan, oh ni sesko sehi kali macam buipin kosan uli se. Kelas kota arah kali kau suar buip, tujuan aisti china uli si. Cincin tu je se kosis nak uli kau jalan uli khamat kasi. China kali ni sesko se amsap jangan terus a uli. Kami cikgu kali kau kaji kosis engah iski tu yang apa kali koin kaji ada di kunci. Harapan nukar main cikiri ni siapa. Deke, orang orang saya kata istwa di ini, ramai harap inilah yang orang orang itu kami istari itu itu itu main sebab kuri kuis Scotland itu sekitar kami ini sebenarnya, toro aku main ke gua ngelari segu si koin cinta gua koin tapi online tidak turun ngelari, deke kami terbuka in connecting orang orang itu main, kami agam sebagai tuiri, mungkin ada enggak? Kunine kari bahu, edika hakuta, cawan kami tuai tak kawai, cing kari posis nak kira main si. Se la la ke kari tam kau kini yang lagi naka. Kami tu kerja kari ahun kua tam di sekurut as nunai sebis, edis sekurut as cing mana ah tengkuripa ib kari kami nunai sedi kau

0: kaungan unda kritamahui, kaunasaranda tmahui, kainisan hunda tmahui, nibahutska walti, ni ikam atitam disingan itatun kuriti, kaungan undi perigin tmahuikini, dimitin kainisan uhuana hui. Kami jitari, huadi di tina penal discussion tiramindi, tigin kari i penal discussion di, tina ni aikum si karaka, kaungan kaidi mada. Kami jitari kocha koska, oike, Negurita kan mana kuna, asa sikta ka, asa tari kuba ba aikun kais aikau pasa sih ke, mana disi must abiru guti ting kangus, ting huru kapcila ni ayera, seri segan situ I huru kuba tarik ke, nama kuba tari ni uai si, si ke, ngahui ha si, kangan huru ku amagudi, si ka hing lantri gudi, si ka ha huru kadi, then huru ku cincini negurita skarma, ha si si, kau ni ke Nikah, nikui, kali ini gospel akhir percakapan kita semangat si, nadi sahse, orang esna kerjim awas tani si kau namsi. Se, ada, kali la, asyik belaris kantor sah, kali anta koran tu si, wan nama kau ini nak kantori, mal, kelas putih, kantor sekarang kami dana dana ni, tiga si nani kadi rumah ma, ma kerjim nasi kai kadi rumah ma. Man, howi, temas kayu, ayam nak tahan kasih kadiru, apa? Jadi, man kasih cikukan lahun, nanti kadiru, kari, kau iske, wakin para diharasi. So, ikengai, amase kau sekutau, kari, kari di china grodi, hohon gas kari di, kari nama kau langsung di, outing, aw ayah, so di, outer dekal guna, kau surase korang kari kena hohon gasa, ini. Ama ira kaiske ama hago kaunditke tike la waraga se mari tsasi ba saran onguke ne ba matna ga tamya agudin khori ke waraga se tese se ko tsang kai tara dikhaga tsasa ro kedi te basara ne tedi anaka khori ke haro di tama ne khuguke kuri ba apti khuga seke ama se ores naman khamna tsadi kara kamio waraga se ngari e tsasi ba nei nuke tsasta go ta ga tsi ha tidamiri
1: Ara kangas timire misen di ngahati ikasi ngamaba malas. Aro bahabek tuli kain komsina kung hais ke ngan angulit bayi an kagay mati ke ayat makris nastina kaunan ngisi aman huasat mas ke amat bang huasau kani jeng angulit kuda onje kuna sabusen taman nasnara hati kain kuna sira khairat khairas isu apa I.
0: Lab neng angulit bayi an cecuai ores posti lab neng kui bang bayi an ui. Kanda saya nari sebusun taman juga kau ina kendi kau sih zahura cora tuh gejala cara kau yau ye tu nas termas tina ma amhi tama kalau kau bayi cik cikota tu se ma kait wasna ingke ama huti di ngak cota ye kurit na ingke tu si main kau bayi ama aku kau bayi cina tuli kun laut kari ke kane cik kane me so ingke lauro nidi kau di cora kasio ah kari I sebusun taman karena sisno uit ma tiktu dah kakari oka peti cingke ma amsat ma siu isan kaba Oka baby, kita memang kaum nasi kutnya jadi kerana tradisi ni ah kasa.
1: Ini ada kan stimulasi khabar khabar nugus kau sewa dengan game ini.
0: Oris ada di atas mereka sih stimulasi. Wajar sebab kau nak apa kau ini kan tak cuba kau debari. Bye bye.
1: Kan nampi game ini guru misi tahu bah. Di sini air ko. Tidak, tuan air tuanan kah, si tuan kau kan karu sei, no kuba sahaja saya kau pengasida. Esok apa I, nadi, oita harure, ini nasi kami cheese nasi aroma, ini dani misi kah esok apa I.

Tamdi si kriseng ainda ama kau tamis enga. Ong awak yau mahil ma boy som sep kena meloka sistan apa bagi ha. Ong awak yau mahil ma boy sep kena meloka sistan okay kastani ngang apa bagi ha. Aw kwen king asi gadi si tam a ngai hugo twalfir. Ong king aw kana omstava nitirang hau. Aw kwen ge omstava ngang hau nom dom baba romansa kringa krisek tui. Haka haka nona kringa kringa nona kringa. Kringa krisek tui haka haka nona kringa kringa nona kringa. Simpson aw kora kavana ba kringa krisek tui. Haga tunani, humani kringa tam. Kringa krisek tui haga tunani. Humani kringa tam stava. Dinka aroma kami.